replika busana ya dari video musik Los Angeles yang As I Get Paid, dan juga kostumnya lelaha dari serial Rachel, teman Pro 2. Dan di sepanjang Oktober nanti, Hard Rock LA ini bakal menghadirkan menu khusus ya, hidangan Indonesia favorit Agnes Mo, dan hasilnya nanti itu bakal disumbangin untuk mendukung Heal LA Foundation. Keren banget ya Agnes Mo. Nah, untuk info lebih lengkapnya teman Pro 2 itu bisa kamu baca di kanal rrn.co.id, karena di situ banyak banget update terbaru dari dunia hiburan, olahraga, ekonomi, hukum ya, entertain, semuanya ada.

0: Pak, aku pakai pinjol. Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
1: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Yes, teman Bradu Hi-Fi, indahnya dirimu ya. Tapi kalau Palembang indah gak pagi ini? Karena aku lihat teman Bradu dari pantauan CCTV ya, CCTV kota kita yang dari Masjid Agung teman Bradu itu tuh kayak kita lagi berada di atas awan ya. Seketika menjelma jadi Tinkerbell aku. Karena memang kalau ngelihat kualitas udara kita teman Pro 2, wah ya, udah di tahap warna iPhone kupi bergendi yang berbahaya banget itu teman Pro 2. Dan memang kalau dilihat kabut asap masih menyelimuti beberapa kawasan ya di kota Palembang. Kondisi ini juga nurunin jarak pandang di sekitar bandara. Bahkan tadi temanku bilang kalau dia lewat Ampera biasanya tuh kelihatan Benteng Kuto, tapi sekarang gak ada, dia bilang ya. Kayak tertutup oleh awan-awan yang bisa merusak saluran pernapasan kita teman Bro 2. Tapi dari perakiraan BMKG sendiri ya, SMP 2 Palembang teman Bro 2 bilang kalau jarak pandang di sekitar bandara itu berkitar sekitar 600-700 meter. Walaupun turun, kondisi cuaca ini secara umum cerah berawan ya, dan aktivitas penerbangan tetap berlangsung kok teman Pro 2. Dan memang kabut asap juga terlihat di beberapa kawasan pelabuhan di Palembang teman Pro 2 ya. Dan ini juga nunjukin beberapa partikular dan bikin kondisi kita tuh benar-benar mulai sesek teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, peluang hujan juga mulai terbuka nih di Kota Palembang di awal Oktober ini teman Pro 2. Jadi emang dari BMKG sendiri nyebutin hujan ini berpotensi turun ya di hari ini dan juga besok teman Pro 2, dan semoga nanti hujannya bisa membantu ya mengurangi sebagian partikular yang berada di atmosfer kita teman Pro 2.
1: Psst, I see dead people.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Green ya, Red Red teman Bro 2. Tapi dari album Green Green ya, dari Cortez teman Bro 2. Dan Cortez juga bakal ngelakuin fansite offline ya nanti.

para pemenang aja. Jadi ya, kesempatan mengikuti ini nih cuma buat core membership yang beli satu album, setidaknya ya minimal satu album khusus Asyera, the second EP Green Green Play Extended Vinyl Version teman bro 2, melalui Weverse Global ya, selama periode pendaftaran pastinya teman bro 2. Dan sebenarnya periode pembelian itu udah mulai dibuka kemarin teman bro 2, sampai 18 Oktober kemarin ya. Nah kalau untuk pengumuman resminya itu dilakuin di tanggal 23 Oktober nanti di jam 6 ya waktu Korea Selatan, melalui pemberitahuan resmi pastinya ya. Tapi dari Weaver sendiri sih bilang ada total 350 pemenang dengan masing-masing member Cortis dapat 70 pemenang teman pro 2. Nah nanti pas kamu ngelakuin pendaftaran, penggemar ini harus memilih member ya yang pengen ditemui dalam sesi fansign nanti teman pro 2. Wah ini kalau misalnya kita beli, apakah kita bakal dapat kesempatan ketemu sama Cortis?

0: Kak Bamba.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
2: Hah?
1: Kau akan
2: dipidana.
0: Tidak.
3: Woi, enggak. Mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai, selamat pagi 6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ini Mel dari Cat Sai ya, yang kayaknya makin kesini makin gacor nih Cat Sai teman Pro 2. Setelah banyak banget gebrakannya, Cat Sai ini juga bakal tampil sebagai pengisi acara di Victoria's Secret Fashion Show 2026 ya. Tolong. Ah, gitu dong ya. Jadi di tanggal 18 nanti teman Pro 2 ya di LA Amerika Serikat. Tapi kalau di Indonesia itu di hari Seninnya ya, jam 6.30 teman Pro 2. Dan ini juga disiarkan melalui kanal YouTube resmi Victoria's Secret pastinya. Tapi selain Cat Sai juga ada line up lainnya yang gak kalah cakep banget teman Pro 2. Ada Megan Thee Stallion juga, terus ada Tate juga ya. Nah kalau untuk info lebih lengkapnya kamu bisa baca tuh di rri.co.id.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan.

0: Kan? Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

96 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 9, saatnya kita dulu ke segmen spesial kita ya. Spesial banget Majalah Udara. Satu jam ke depan kita bakal ngebahas seputar stop narkoba. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ya Sobat Berdua, kalau ngomongin masalah stop narkoba atau juga penyalahan narkoba ini ya, aduh agak gimana gitu. Karena memang dari Sumsel sendiri teman Berdua, kita punya ini bukan prestasi sih Sobat Berdua ya, punya catatan kalau ternyata kita tuh peringkat kedua penggunaan penyalahgunaan narkoba di nasional teman Berdua. Jadi memang dari Provinsi Sumatera Selatan sendiri menempati ya peringkat kedua sebagai daerah dengan prevalensi penggunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Dan kayaknya ini juga bakal harus jadi perhatian serius deh buat kita teman Pro 2 dari Badan Penyalahgunaan Penyuluhan ya, Penyuluhan Narkoba Ahli Madya BNN Sumatera Selatan aja. Itu ya ini bilang kalau posisi Sumsel itu di bawah Sumatera Utara ya, yang meningkati menempati peringkat pertama. Nah, jadi angka ini nunjukin kalau tingkat kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di Sumsel ini emang tergolong tinggi dan emang memerlukan perhatian khusus teman Pro 2 ya. Jadi tingginya angka ini banyak banget faktornya teman Pro 2, kayaknya pengaruh lingkungan, tekanan sosial ya, serta semakin mudahnya akses terhadap narkoba pastinya ya. Dan memang banyak banget yang ditemukan itu di usia produktif, terutama remaja dan juga generasi muda yang emang jadi sasaran utama peredaran narkoba saat ini teman Pro 2. Jadi biar kita semua terhindar ya, harus saling mengingatkan ya teman Pro 2. Dan jangan pernah coba-coba kalau yang namanya narkotika ya, nabza itu gak usah deh teman Pro 2, gak usah dicoba yang kayak-kayak gitu ya. Karena memang semua hal yang udah tahu akibatnya gak baik itu ya dihindarin aja.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM.

96.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin penyalahgunaan narkoba, aduh ya, ancamannya teman Pro 2 makin serius deh ya. Dan memang permasalahan narkoba yang masih jadi ancaman serius ini dampaknya multidimensi ya. Dan memang menyikapi hal tersebut, Badan Narkotika Nasional kita mengerahkan 1.818 fasilitator teman Pro 2 untuk memperkuat upaya pencegahan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Jadi sekretaris utama BNNRI sendiri bilang ya, kalau berdasarkan hasil survei prevalensi nasional tahun 2025 kemarin, angka penyalahgunaan narkoba itu meningkat ya 2,1%. Atau setara 4,15 juta jiwa teman Pro 2. Dan kondisi ini yang mendorong BNN buat terus memperkuat layanan P4GN ya, untuk membentuk fasilitator sebagai ujung tombak di masyarakat teman Pro 2. Jadi memang program fasilitator ini merupakan program baru yang sebelumnya juga didukung ya ketersediaan anggaran, tapi ini diharapkan tidak menjadi kendala dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat teman Pro 2. Jadi ini ada pelatihan yang merupakan dari pegawai BNN dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten yang bakal ditugaskan ke seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat jangkauan ya, kayak melakukan penyuluhan teman Pro 2 ya, terus juga melakukan pembinaan juga bagi orang-orang yang sudah pernah terkena gitu loh. Nah memang diarahkan ke hal-hal yang positif ini ya, perlunya kolaborasi bersama ya, bukan cuma dari stakeholder pemerintahan aja, tapi kita juga sebagai masyarakat.

kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, bisa kayak kemarin dikerjain dong.

Ya, Stay Tune by 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi intinya ya, sebagai generasi penerus dan juga pelurus bangsa, teman Pro 2, kita harus jadi generasi yang mindfulness. Kalau misalnya ada apa-apa, kita harus pikirin dulu ya, yang baik-baik diantara yang jelek-jelek, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu lihat lingkungan kamu kayak, wah ini udah gak bener nih, oke cari lingkungan yang baru ya. Sama kayak penggunaan dan juga penyalahgunaan narkoba, teman Pro 2. Narkoba itu emang ya ada beberapa jenis narkotika yang memang digunakan untuk kesehatan, tapi kalau untuk di luar kesehatan, no-no ya dek ya, no-no. Jadi memang kita harus lebih wise lagi ke depannya, teman Pro 2, memilah dan memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita juga, apa yang jadi lifestyle kita juga, teman Pro 2. Dan aku harap ya, kamu juga jadi orang yang berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, untuk melakukan beberapa hal biar enggak kamu sesali di kemudian hari ya. Yes, kayaknya sampai sini dulu obrolan kita, teman Pro 2. Nanti bakal ada Divya yang nemenin kamu, dan bakal ada bintang radio ya hari ini di jam 10 nanti. Jadi pastiin kamu stay tune only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Dan dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosen buat ngingetin kamu, say no to drugs, say no to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye.

1946 menjadi momen penting dengan Hari Kesaktian Pancasila sebagai peringatan nasional utama Indonesia. Selain peringatan nasional, tanggal 1 Oktober juga diperingati melalui berbagai momentum internasional.

101,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Santai siang bareng sama Divi ya di Pro 2 FM Palembang. Tapi teman Pro 2, jam 10 hari ini kita bakal menyaksikan siaran langsung bintang radio putaran kedua tingkat Korwil Belajar Sumba. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus. Dan juga siaran bintang radio putaran kedua ini ditayangkan melalui kanal YouTube RRI Palembang. Ini dia, kita ikuti Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 Belajar Sumba.

0: Greatest Event. Bintang Radio Indonesia 2026 tiket Korwil 14 Belajar Sumba menampilkan juara 1 Sebelajar Sumba. Al Muhaimin Kembari Elmar Buni, Septi Kronika Sihombing, Yonatan Jason, Hugis Imelka Putri, Kevin Ray Pakpahan, Syahira Farizatin Nisa, Muhammad Jaufa Aditya Putra, Marita Nurfiani, Rian Alvaro, Aura Kalista Agus Wijaya. Siapakah yang akan mewakili Korwil 14 ke seleksi tingkat antar Korwil? Inilah tahap seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil Belajar Sumba.
1: Halo, selamat siang. Wow, boleh kita sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ramai sekali. Sepertinya sudah ada 3.000 penonton ya. Oke. Okay. Kita ketemu lagi tentunya masih dalam pemilihan Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 14 putaran kedua dengan lagu pop daerah. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Oke, jadi tentunya di kesempatan siang hari ini kita akan menyaksikan kembali penampilan di putaran kedua dengan lagu pop daerah dengan rekan-rekan dan juga peserta dari Sebelajar Sumba dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang yang sudah berhasil mengirimkan perwakilan terbaiknya. Oke, tentunya kita akan seru-seruan bareng di kesempatan siang hari ini akan menampilkan penampilan yang luar biasa dari para peserta yang sudah siap memberikan perform terbaiknya. Dan juga kami informasikan untuk siaran kita kali ini, Sobat RRI dan juga teman Produa, langsung disiarkan melalui Produa Networking Sebelajar Sumba. Dan juga bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Palembang untuk Sobat RRI yang tidak mau ketinggalan dengan keseruan kita siang hari ini. Dan tentunya, pilih

Kami senang sekali untuk dapat memandu acara yang sangat keren ini, dan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak memperkenalkan dewan juri kita yang sudah luar biasa profesional dan juga berkompeten untuk menilai rekan-rekan dan juga peserta dari Bintang Radio dari Korwil 14 Sebelajah Sumba yang sudah berhasil mengirimkan perwakilan terbaiknya. Boleh kita kenalan dengan dewan juri satu persatu terlebih dahulu? Boleh ya? Oke, kita mulai dari Bengkulu, seorang penyanyi dan juga praktisi musik, Yulizar Zahari. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Setelahnya akan ada juga dari Bandar Lampung yang sudah siap bertugas, dewan juri, seorang penyanyi dan juga vocal coach di JM Production, yakni Moza Daigal Orvili Janira. Oke, selanjutnya dari Jambi, seorang penyanyi dan juga instruktur musik, Gusti Rahayu. Dan dari Sungai Liat, seorang penyanyi dan juga penulis lagu atau songwriter maksud kami, Dodi Rozano. Dan yang terakhir, the one and only dari Palembang, musisi dan coach musik, Denny Poloandri. Tentunya dewan juri akan menilai secara seksama dan juga secara seprofesional mungkin dan juga sangat berkompeten di bidangnya untuk penampilan di putaran kedua pop daerah di Bintang Radio tingkat Korwil 14 Sebelajah Sumba. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Oke, tapi kami ingatkan kembali, boleh kita make sure kembali untuk para pendukung dan juga para penggemar dari masing-masing jagoan Anda. Silakan untuk memvoting karena masih dibuka voting dan juga dukungan dari Anda karena sangat menentukan juga untuk rekan-rekan dan juga jagoan Anda nanti untuk dapat melaju ke tingkat nasional. Jadi silakan, penilaian dari dewan juri nantinya akan ada 70% persentase yang akan diakumulasikan dan juga 30% dari voting Anda juga sangat menentukan untuk nantinya para jagoan Anda bisa lanjut ke tingkat nasional. Oke, nah jadi untuk Bintang Radio kita kali ini silakan Anda saksikan di kanal YouTube RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan melalui Produan Networking Sebelajah Sumba. Jadi jangan takut ketinggalan, jangan takut kelewatan untuk yang mau nonton. Yang tidak bisa nonton, bisa langsung menjangkau di kanal YouTube. Dan juga silakan follow dan juga komen serta live share. Serta bisa di live chat kita, boleh dikomentari siapa jagoan Anda yang ingin Anda dukung di tingkat Korwil 14 Sebelajah Sumba Bintang Radio 2026. Hari ini Kamis 29 September 2026. Oke, sepertinya sudah tidak sabar lagi ya. Sudah tidak sabar lagi melihat penampilan atau perform pertama yang akan kita langsung saksikan. Yang sudah siap sepertinya. Kita akan mulai dari penampilan. Kita terbang kemana dulu? Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu, atau Sungai Liat? Sepertinya yang sudah ready, yang sudah akan siap menampilkan perform terbaiknya dari Satker Bengkulu. Mana pendukungnya Satker Bengkulu? Oke, kita akan menyaksikan penampilan pertama perwakilan dari RRI Bengkulu dengan kategori putra. Langsung kita akan saksikan penampilan dari Al-Muhaimin Kembere Elmar Buni yang akan membawakan lagu Butet. Berikan tepuk tangan yang meriah.

kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan putra dari kategori bintang radio perwakilan Bengkulu, membawakan lagu Butet atas nama Al Muhaimin Kembiri, Elmar Buni. Penampilan pembuka yang sangat luar biasa sekali. Lagunya mendayu-dayu gimana gitu ya. Melayu-melayu yang membuat kita mungkin bisa kembali ke nostalgia gitu, mengenang masa lalu, asik. Oke, teman Pro 2 dan juga pemirsa channel RRI, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi di kategori putra ya, kita masih dengan Satker Bengkulu dengan kategori putri atas nama Septi Kronika Sihombing yang akan membawakan lagu yang sama, Butet. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah.

Yeay, luar biasa, kita sudah melihat penampilan dari Satker Bengkulu sebagai pembuka kita di pemilihan bintang radio tingkat Korwil 14 Sebelaja Sumba dengan lagunya yang sama, Butet ya. Oke, kembali kami ingatkan dan juga kami make sure kembali untuk para pendukung dan juga para penggemar ya dari masing-masing jagoan Anda di Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 14 dan juga Sebelaja Sumba untuk terus mendukung dan juga memvoting. Silakan saja, masih dibuka untuk Anda yang mau mendukung, silakan saja langsung memberikan dukungan Anda lewat bintang radio rri.id karena 30% nanti akan diakumulasikan dengan penilaian dewan juri sebesar 70%. Jadi 30% plus 70 itu

dari Bengkulu kita terbang kemana? Kemana ya? Bengkulu, Bandar Lampung. Mana pendukungnya Bandar Lampung? Oke, kita langsung menuju ke Satker Bandar Lampung. Masih dengan kategori yang sama, kategori putra terlebih dahulu.

Wow, luar biasa sekali lagu si Patokaan sudah dibawakan dari jagoan Satker Bengkulu dengan Bandar Lampung maksud kami dengan kategori putra atas nama Jonathan Jason, lagunya si Patokaan. Lanjut, kita akan langsung ke kategori putri masih dengan Satker Bengkulu. Pemirsa dan juga teman Pro 2, kita akan menyaksikan kembali penampilan dari Satker Bengkulu. Bandar Lampung maksud kami. Ya ampun, mau Bengkulu terus ya. Oke, langsung kita akan saksikan kembali atas nama Hugis Imelka Putri yang akan membawakan lagu Butet. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.

Yeay, penampilan dari Satker Bandar Lampung sudah kita saksikan bersama, yang luar biasa juga, spektakuler sama dengan Satker Bengkulu tadi ya. Dan kembali teman Perdua dan juga pemirsa RRI, terus kami akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa memvoting jagoan Anda. Silakan saja langsung di voting melalui bintang radio rri.id, karena 30% nantinya voting dari Anda akan diakumulasikan dengan penilaian dewan juri sebesar 70%. Dan itu juga sangat menentukan nantinya untuk jagoan pemirsa dan juga teman Pro 2 untuk dapat melaju ke tingkat nasional mewakili Korwil 14 Sebelajar Sumba. Oke, lanjut kita dari Bandar Lampung terbang ke Jambi. Mana pendukungnya Jambi? Akan kita saksikan langsung penampilan dari kategori putra yang akan membawakan lagu Butet juga atas nama Kevin Ray Pakpahan. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati.

Yeay. Oke, lanjut. Kita sudah saksikan penampilan dari kategori putra dengan Satker Jambi. Kita akan ke kategori putri, masih dengan Satker Jambi, atas nama Syahira Farizatin Nisa yang akan membawakan lagu Sansaro. Selamat menyaksikan.

Oke, Satker Jambi sudah kita saksikan bersama. Pemirsa dan juga teman Pro2, terus kami akan ingatkan Anda untuk selalu memvoting jagoan pemirsa dan juga teman Pro2 melalui bintang radio rri.id. Sebanyak-banyaknya karena dukungan Anda akan mendapatkan persentase 30% yang nantinya akan diakumulasikan dengan 70% dari penilaian dewan juri. Baik, langsung saja kita akan beralih ke Satker selanjutnya. Kalau tadi kita dari Jambi, kita akan terbang ke Satker Sungai Liat. Mana pendukungnya Sungai Liat? Luar biasa, ada 3.000 orang ya yang sudah menyaksikan kita. Langsung kita akan menyaksikan kategori putra terlebih dahulu dari Satker Sungai Liat. Atas nama Muhammad Jova Aditya Putra dengan lagu Dodoy Si Dodoy.

0: Wow, luar biasa. Kita sudah saksikan penampilan dari kategori putra dari Satker Sungai Liat. Kita beralih ke kategori putri atas nama Mareta Nurviani yang akan membawakan lagu Butet. Selamat menyaksikan.
1: Halo, perkenalkan saya Mareta, saya dari RRI Sungai Liat.

dua penampilan terbaik sudah kita lihat dan kita saksikan dari Satker Sungai Liat. Oke. Pendengar dan juga pemirsa Pro 2, terus kami akan mengingatkan Anda, jangan lupa untuk memvoting jagoan para pendengar dan juga pemirsa dan para teman-teman Pro 2 untuk terus memvoting jagoan para pemirsa di Bintang Radio RRI.id. 30% nantinya dukungan dari pemirsa dan juga teman Pro 2 akan diakumulasikan langsung dengan penilaian dewan juri sebesar 70%. Dan itu juga sangat menentukan nantinya jagoan teman Pro 2 bisa lanjut ke tingkat nasional. Oke, dari Sungai Liat kita ke Satker mana ya? Kita menuju ke Kota Pempek, Kota Palembang. Sekali lagi, mana pendukungnya? Satker Palembang. Baik, kita akan langsung saksikan, kita mulai dari kategori putri terlebih dahulu. Akan kita saksikan penampilan dari Aura Kalista Agus Wijaya yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk. Selamat menyaksikan.

Wow, penampilan dari kategori putri Satkar Palembang dengan lagu Cik Cik Pario. Kita lanjut ke kategori putra. Di sana kami jumpai atas nama Rian Alvaro yang akan membawakan lagu Si Patokaan. Selamat menyaksikan.

0: Bang. Pendukungnya Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat. Oke, banyak sekali ya para pendukung dari masing-masing Satker yang tentunya berharap untuk mereka dapat langsung melaju ke tingkat nasional. Kita sudah di penghujung acara. Dan juga pilih ucapkan terima kasih juga untuk para pemirsa yang berada di live chat YouTube RRI Palembang yang sudah menyaksikan kita di kesempatan hari ini, yang sudah membantu juga meramaikan kolom komentar, memberikan support yang luar biasa untuk para jagoan teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI untuk terus menampilkan yang terbaik dan bersemangat berkompetisi di Bintang Radio 2026. Dan kembali kami informasikan untuk dukungan Anda akan terus kami buka, akan terus dibuka selama putaran berlangsung. Nantinya silakan saja untuk dukung jagoan Anda melalui bintang radio rri.id maksud kami. Silakan voting sebanyak-banyaknya selama voting masih dibuka, karena voting Anda juga sangat menentukan nantinya. 30% dari dukungan Anda akan diakumulasikan 70% dari penilaian dewan juri. Tepuk tangan lagi dong. Oke, kami informasikan juga untuk putaran selanjutnya akan langsung kita tayangkan kembali untuk Anda, pemirsa dan juga teman Pro 2 pada tanggal 5 ya, pada tanggal 5 Oktober 2026 dengan Song Challenge atau lagu tantangan yang akan diberikan kepada para peserta Bintang Radio Korwil 14 Sebelajah Sumba. Oke, jangan lupa nanti ramaikan kembali teman Pro 2 dan juga pemirsa akan kita relay kembali di seluruh Pro 2 Sebelajah Sumba. Bisa Anda terus mensupport dan juga jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Kanal YouTube kita akan terus memberikan informasi dan juga notifikasi untuk Anda bila Bintang Radio nantinya akan kita adakan kembali. Oke, Pilih Makomi pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih untuk support yang luar biasa sekali hari ini. Terima kasih, kita ketemu lagi pada tanggal 5 Oktober 2026 pada tantangan atau Song Challenge yang akan kita saksikan bersama. Saya Pilih Makomi pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyaksikan seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 Belajar Sumba. Bintang Radio Indonesia, ajang mengukir prestasi.
2: Ya, Sobat Pro 2, itu dia penampilan dari seluruh peserta di Korwil 14 Belajar Sumba di putaran kedua lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil Belajar Sumba. Siapa jagoan kamu nih, Sobat Pro 2, setelah kamu menyimak penampilan mereka semua tadi? Jangan lupa dukung dan vote terus jagoan kamu di bintangradio.rri.id. Kalau kamu dari Palembang, pastiin kamu vote Rian dan Aura di bintangradio.rri.id. Setiap harinya kamu bisa dapetin bintang gratis 2 setiap harinya. Jadi jangan lupa untuk vote terus sampai tanggal 5 Oktober nanti. Dan balik lagi sama Divya di Santai Siang hari ini. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

kembali memang teman terbaik kamu masih bareng sama Divya di Santai Siang hari ini teman Pro 2 dan di Pro 2 Hitlist buat kamu yang mau request lagu favoritnya sampai jam 12 nanti masih ada waktu nih ya. Langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Abis ini bakal aku puterin juga request dari Gandhi di Pelaju lagunya Dance Jalan di Tempat.

0: Sure.
1: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
3: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
4: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Via di sayang sampai siang. Ini lagu Seci apa adanya, bakalan bikin kamu ngerasa kayak aduh kalau aja dulu aku begini, dulu aku begitu. Ya mikir what if-nya tuh kebanyakan gak sih tuh bro dua. Jadi mungkin bikin kamu pengen juga buat ngulang waktu. Bahkan dari penyanyi sendiri Seci itu bikin konten juga nih tentang interview, di street interview, kalau misalkan kamu boleh ngulang satu masa di hidup kamu, kamu mau ngulang yang mana? Dan banyak banget ya respon-respon di interview itu, ada yang mau ngulang masa SMA, karena katanya tuh SMA tuh masa yang paling menyenangkan gitu. Kalau kamu tuh mau pro 2, masa hidup mana sih yang pengen kamu ulang?

Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

terbaik kamu. Santai siang bareng sama Divya Tolong Pro 2 di jam 12 siang. Saatnya kita bakalan bahas info UMKM dan juga info kuliner nih. Buat kamu yang lagi nyari inspirasi makan siang, harus pantengin terus sih ya. Kalau mau request lagu juga buat nemenin makan siang kamu, langsung WhatsApp aja di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Produk FM Palembang.

masih di Sayang Santai Siang bareng sama Divi ya. Di jam makan siang kamu yang nemenin sama inspirasi makan siang kamu. Tapi kalau siang-siang gini, abis makan siang tuh enaknya makan pencuci mulutnya ya gak sih? Buah yang seger, apalagi kalau bukan semangka ya gak sih teman pro 2. Tapi semangka itu kan ada dua jenis ya, ada semangka kuning, ada semangka merah. Kalau kamu lebih suka yang mana nih teman pro 2? Walaupun sebenarnya kadang rasanya tuh kadang beda, kadang juga rasanya kayak sama aja ya. Tapi ternyata memang semangka kuning dan semangka merah itu banyak banget perbedaannya teman pro 2, mulai dari pigmen warnanya yang aku baca di rri.co.id. Kalau berdasarkan riset beberapa universitas, semangka merah itu punya lycopene sebagai pigmen utamanya, jadi itu yang bikin daging buahnya tuh warna merah. Tapi kalau semangka kuning, mereka lycopene-nya tuh lebih sedikit dan warna kuningnya itu berasal dari pigmen utama violaxanthin dan juga neoxanthin. Nah, ternyata perbedaan warna daging dan juga perbedaan varietas tanaman itu bisa mempengaruhi juga rasa, perbedaan tekstur itu bisa berubah-ubah tuh tahun berdua. Dan sekarang sih kalau menurut artikel yang aku baca ini di rri.co.id, karena tampilan yang berbeda, semangka kuning tuh jadi pilihan bagi masyarakat yang pengen coba variasi buah yang baru nih. Tapi walaupun gitu, semangka merah sih tetap jadi yang paling umum ya, dikenal sama dikonsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya. Kalau kamu gimana nih teman pro 2?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Jadi santai siang, yang tadi udah ngabarin kamu info kuliner, sekarang kita geser ke info UMKM nih. Yang mungkin kabarnya itu di luar ekspektasi kamu banget ya. Karena kalau kamu pikir ada produk Indonesia yang ternyata diminati banyak negara. Produknya itu sapu lidi, teman Pro 2. Ini ternyata Indonesia itu udah jadi negara eksportir sapu lidi terbesar ketiga di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik nih, teman Pro 2. Dan sapu lidi yang diminati pasar ekspor itu berasal dari berbagai jenis bahan baku, mulai dari tulang kelapa, lidi nipah, dan juga lidi sawit. Nah, makanya nih yang aku baca di rrd.co.id juga, produk sapu lidi itu udah jadi potensi ekspor yang menjanjikan banget dan bisa jadi peluang bisnis bagi UMKM Indonesia untuk meningkatkan pendapatan. Gimana menurut kamu nih, Tom Pro 2?

0: dijelasin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah. Alah, sok baik.
0: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Dodo Fem Palembang, teman terbaik kamu. Udah dengar nih ya, backsound-backsound yang bikin semangat lagi ya. Abis makan siang, istirahat siang, saatnya kamu untuk bangkitkan semangat kamu dengan info-info terbaru di dunia olahraga, teman berdua. Nanti bakal aku kabarin dunia olahraga dari mancanegara dan juga dari nasional pastinya. So, jangan kemana-mana,

Teman Pro 2, pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokoritsu Junbi Kosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Nah, badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau prikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut, maka BPUPKI atau Dokoritsu Junbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisikan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Gaya kali ini yang datang dari mancanegara nih. Ini juga kabarnya cukup mengagetkan, apalagi buat kamu yang suka banget sama klub Portugal ya. Untuk legenda Cristiano Ronaldo yang kabarnya bakalan meninggalkan timnas Portugal jelang hadapi Denmark di UEFA Nations League 2026. Dan ini diumumkan sama Ronaldo sendiri melalui akun Instagramnya. Di hari ini, dini hari tadi tau ngobrol dia ya, dia udah meninggalkan camp setelah gak mengikuti 3 sesi latihan secara beruntun bareng sama skuadnya. Di pernyataannya sih Ronaldo bilang kalau keputusannya itu diambil setelah berbicara dengan pelatih Portugal Jorge Jesus dan juga presiden Federasi Sepak Bola Portugal. Dan walaupun udah ninggalin skuad, Ronaldo belum ada nih penjelasan secara terbuka tentang alasan kepergiannya dari pemusatan latihan tuh. Dia bilang sih kalau dia bakalan menyampaikan alasan tersebut kepada publik Portugal pada waktu yang dianggapnya tepat. Nah, kenapa ya kira-kira Ronaldo tiba-tiba ninggalin timnas Portugal padahal udah mau pertandingan di UEFA ya, nomor 2. Kalau kamu penasaran sama info selengkapnya bisa langsung baca aja di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih bareng Divya di Santai Siang Tahun Pro 2. Ya, masih di info olahraga terbaru nih. Kalau tadi dari mancanegara, kita geser ke nasional nih ya. Ada kabar dari Timnas Indonesia yang diminta tampil agresif untuk menghadapi Bangladesh di laga terakhir Grup A FIFA Asian Cup 2026 nanti. Wihiu. Nanti bakal aku kabarin selengkapnya Tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

teman terbaik kamu, teman pro 2. Tadi aku udah spill ya, kalau timnas Indonesia itu diminta tampil agresif dalam menghadapi Bangladesh. Dan pertandingannya bakal berlangsung hari ini jam 7:30 malam nanti nih, teman pro 2. Kalau menurut yang aku baca di rri.co.id, pengamat sepak bola Ignatius Indro bilang kalau pertandingan antara Indonesia dan Bangladesh ini jadi momentum untuk memperbaiki penampilan skuad Garuda nih. Karena sebelumnya Indonesia kan bermain imbang ya tanpa gol melawan Malaysia nih. Jadi menurut Indro, Indonesia tuh harus mencetak gol sebanyak mungkin untuk menjaga peluang memuncaki klasemen grup nanti. Dan dia bilang juga pendekatan menyerang itu diperlukan agar Indonesia mampu menguasai pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Terus juga untuk saat ini sih Indonesia udah mengoleksi 4 poin ya dari 2 pertandingan, di pertandingan melawan Singapura 2-0 dan melawan Malaysia 0-0. Tapi Malaysia juga mengantongi 4 poin nih, sedangkan Singapura punya 3 poin. Jadi Indro bilang kalau target kemenangan dengan margin besar itu bisa memotivasi pemain untuk menyerang sejak awal.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Itu dia Adu dari Malik Essentials. Emang enak banget ya dengar lagu-lagu enak, lagu-lagu yang bikin nyaman, bikin tenang ya di jam-jam segini. Walaupun jam-jam segini tuh rawan ngantuk. Tapi Tumpeng Pro 2 selain dengerin lagu-lagu, kamu juga memang butuh stimulus otak lainnya Tumpeng Pro 2. Jadi gak bisa cuma satu stimulus aja, monoton lagu doang gitu ya. Kalau kamu gak mau ngantuk menyerang tiba-tiba, kamu harus ada stimulus lainnya. Contohnya kayak suara-suara penyiar atau mendengarkan info-info terbaru nih. Makanya aku juga bakal nemenin kamu di santai siang hari ini di jam 2 ini dengan segmen entertainment dan info-info menarik lainnya. So, kalau kamu temenin sama lagu-lagu favorit kamu, langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Abis ini juga bakal aku puterin dulu request dari Dinda di Bukit Baru, Carol G featuring Bruno Mars, Still.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Batas senja dengan bukan sulap tapi nyata. Ayo, apa ya yang bukan sulap tapi nyata? Mungkin ada hal-hal yang kamu gak percaya, tapi sebenarnya nyata, kayak hal-hal gaib gitu ya. Warga Indonesia kan juga turut percaya banget ya sama supernatural, hal-hal gaib. Dan film horor juga jadi salah satu film yang populer banget di Indonesia. Bahkan kayaknya genre ini tuh yang paling banyak di bioskop Indonesia, iya gak sih Tong Ngobrol 2? Nah ini ternyata memang berkaitan dengan budaya masyarakat Indonesia nih. Yang aku baca di rri.co.id, masyarakat Indonesia itu ternyata sejak kecil udah akrab banget sama berbagai cerita hantu dan juga kisah makhluk gaib. Dan kekayaan cerita rakyat, mitos, plus legenda Indonesia turut membuat horor memiliki bahan cerita yang melimpah banget. Makanya tuh, jadi kedekatan inilah yang bikin penonton lebih mudah mengenali tokoh, suasana, dan juga konflik supranatural yang muncul dalam film horor. Dan film horor juga menampilkan pengalaman psikologis yang berbeda-beda nih, karena penonton tuh sengaja mencari ketegangan, kejutan, dan bahkan sensasi adrenalinnya aja gitu ya. Bahkan untuk riset dari Universitas Pasundan, rasa takut dalam film itu juga bisa membuat penonton merasa terlibat ke dalam cerita. Tapi kalau kamu sendiri gimana nih, Tom Bro 2? Tipe yang

cerita-cerita petualangan, cerita romansa, cerita yang komedi. Aku juga ada rekomendasi anime di bulan Oktober yang bakalan tayang nih, udah dari tanggal 1, tanggal 3, tanggal 4. Buat kamu yang mau maraton anime di bulan Oktober nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Brodo FM Palembang, teman.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

produce sama teman-teman terbaik kamu, teman produce. Tadi aku udah kasih kamu spill ya dari film horor, dan buat kamu yang gak suka film horor, ada rekomendasi anime petualangan atau anime romance yang bakalan rilis di awal bulan Oktober ini nih teman produce. Yang aku baca di rri.co.id ada yang pertama itu The Apothecary Diaries atau Kusuriya season ketiga yang tayang mulai besok nih teman produce, Jumat 2 Oktober 2026. Ini di season 3 bakalan menghadirkan misteri terkait rumor tentang seorang peramal misterius yang namanya itu Bai Niang-Niang. Ini bakalan jadi lanjutan ceritanya karakter utama Mau-Mau dan Jinxi menghadapi ujian baru nih teman bro 2. Dan yang sekian lama ditunggu ada lagi anime Black Clover yang bakalan tayang season keduanya tanggal 3 Oktober nanti teman bro 2. Masih dengan petualangan Asta untuk menyelamatkan teman-temannya dan juga kondisi kerajaan Clover yang kacau balau akibat The Dark Triad ya teman bro 2. Terus juga ada genre selain dari petualangan ataupun action nih. Ada genre romance yang masih eksis di awal bulan Oktober ini. Salah satunya itu ada Blue Box atau Ao no Hako yang bakalan tayang 4 Oktober nanti. Terus juga buat kamu yang suka banget sama high school romance

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

101,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi akan berkumandang beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RR Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan karena sudah menuju jam 3, udah saatnya Divya untuk pamit juga dari santai siang ini. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang udah gabung. Abis ini bakal ada sore ceria bareng sama Neo Razianya. Thank you so much, bye bye.

Sama Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Ketua LBH Palembang Ipan Widodo mengatakan bahwa Pemprov Sumsel harus bertanggung jawab untuk percepatan masalah penanganan kebakaran hutan dan juga lahan. Menurut saat ini penanganan kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan ancaman kesehatan harus menjadi perhatian dan juga tanggung jawab Pemprov Sumsel. Sementara itu pengamat kebijakan publik Sumsel Permana dalam keterangannya kepada RRI juga menegaskan perlu adanya kebijakan yang cepat dan juga penggunaan anggaran tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Anggaran BPJPH disebut mencapai 2,8 triliun untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. Hipmi Kindo meminta organisasi UMKM juga dilibatkan dalam penempatan penerimaan KUR. Informasi terakhir, teman Pro 2, Geisha akan mempertemukan Momo dengan Robby, Aandan, dan juga Nard melalui pertunjukan Geisha Retrospective Journey. Regina Poetry juga akan tetap tampil bersama Geisha dalam beberapa bagian pertunjukan, di mana penampilan tersebut menjadi bagian dari Synchronize Fest 2026 yang berlangsung 16-18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran.

0: Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Hai hai hai hai, sore ceria teman Pro 2, ketemu lagi sama Naura pastinya yang bakalan nemenin kamu di Pro 2 Palembang sampai jam 8 malam nanti. Kita bakalan seru-seruan teman Pro 2 di sore ceria, karena kalau di sore ceria pastinya aku bakalan bagiin informasi seputar kota Palembang untuk kamu semua. Terus juga nanti spesial banget teman Pro 2, dari jam 4 sampai jam 5 kita bakalan belajar bahasa Inggris bareng di English Corner. Jadi pastinya kita bakalan seru-seruan belajar bahasa Inggris. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen nih belajar bahasa Inggris tapi gak textbook we, nah harus banget wajib ikutin English Corner bareng Naura dan juga Divya nanti teman Pro 2. And then selanjutnya nanti kita juga bakal ngebahas seputar dunia entertainment dan juga apa yang lagi seru di Indonesia, juga kebudayaan Indonesia pastinya teman Pro 2 ya. Seru banget kan? Jadi untuk kamu juga yang pengen ikutan keseruan kita, jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Kalau kamu pengen dengerin lagu favorit kamu juga, bisa banget langsung aja request di 0816 10916, atau juga ke aplikasi kita di RRI Digital, yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Produ FM Palembang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Welcome to your English journey. Saatnya belajar bahasa Inggris dengan cara yang seru dan menyenangkan. Ready to learn? This is it. RRI English Corner. English for everyday life. Speak more, hear less.

0: 91.6 FM, Prodo Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, welcome to English Corner, speak more, feel less. Pastinya kayak aku janjiin, hari ini kita bakalan belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun banget sama Prodo 2 bareng Naura
1: and Divya here.
0: Yes, pastinya kita bakalan seru-seru bareng ya Divya. Karena hari ini kita bakalan ngebahas apa Divya?
1: Yap, karena ini kan tanggal 1 Oktober ya. Sesuai dengan hari kesaktian Pancasila, kita juga harus makin cinta dong sama Indonesia dengan mengenalkan budaya Indonesia ke internasional. Salah satunya dengan cara apa kan Naura?
0: How to speak English confidently with foreigner. Jadi hari ini kita bakalan spesial banget Divya, karena hari ini perdana banget bakal ada native speaker yang join obrolan kita.
1: Keren banget sih Naura, udah gak sabar banget ya kan sih kita ngobrol bareng sama native speaker dan juga KPN Palembang English Club ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke segmen pertama dulu, which is Words of the Day. Okay, jadi di setiap English Corner kita punya segmen 1, Words of the Day, ya kan? Di situ kita bakal ngenalin kosakata terbaru dan terkait juga sama tema kita hari ini nih ya.
0: Betul sekali. Jadi mungkin kata-kata ini udah sering kamu dengar tapi masih bingung kali ya cara penempatan katanya juga gimana tuh. Jadi kata pertama yang bakalan kita pelajarin itu adalah foreigner. Nah, ini dia kata-kata yang biasa kita pakainya, bule-bule. Sebenarnya foreigner ya kalau bahasa Inggrisnya kita ngomong pro 2. Jadi foreigner ini adalah orang dari negara lain atau orang asing yang biasa datang ke negara kita gitu. Jadi kamu bisa menggunakan kata-kata ini kayak she feel like a foreigner in her own city after everything change. Ini contoh kayak kalimatnya luar biasa ya.
1: Bener. Nah, selain foreigner, kebalikannya nih Nora, ada kosakata baru native atau orang yang berasal lahir dari suatu tempat atau jadi penduduk aslinya. Contoh kalimatnya, as a native of Palembang, he knows every corner of his city. Jadi buat yang lahir di Palembang, besar di Palembang, itu bisa kita bilang a native of Palembang.
0: Oh gitu, jadi kita native Palembang ya?
1: Yoi, kita native Palembang nih. Jadi malu kalau gak bisa bahasa Palembang ya.
0: Iya dong, untuk sekarang di sekolah-sekolah tuh udah ada pelajaran bahasa Palembang ya.
1: Bener banget.
0: Jadi bisa ngebantu kita-kita sebagai native Palembang nih gak malu-maluin lah bahasanya ya.
1: Dan selain itu juga Naura, kalau misalkan di suatu komunitas itu ada orang yang baru datang, atau mungkin di suatu negara ada orang yang baru datang, ada istilahnya juga nih.
0: Apa
1: yaitu
0: tuh?
1: Newcomer. Jadi newcomer ini orang yang baru datang atau baru masuk ke suatu tempat atau komunitas. Contoh kalimatnya, don't judge the newcomer, give them time to adapt.
0: Nah, ini juga penting banget ya. Biasa kalau kamu masuk komunitas itu biasanya memang disebutnya sebagai newcomer. Jadi kalau kamu dibilang newcomer jangan tersinggung ya. Karena emang baru, nama juga orang baru.
1: Bener.
0: Gitu. Oke deh teman pro 2, itu tadi words of the day kita. Pastinya ini bisa jadi tambahan kata untuk kamu ya, yang mungkin nanti ketemu sama orang asing, terus atau mau memperkenalkan diri kamu juga bisa pakai kalimat-kalimat yang tadi baru aja kita pelajarin juga tuh. Oke deh, karena selanjutnya kita bakalan praktis bareng nih teman pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana ya pastinya Divya, karena setelah praktis ini kita juga bakalan ada challenge dan ngobrol bareng. Jadi make sure kamu stay tune terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang,
1: teman terbaik kamu.
2: RRI English Corner, English for everyday life. Speak more, feel less.
3: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya,

0: Sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 RRI Palembang.
1: RRI English Corner, English for everyday life. Speak more, feel less.
2: Nah, 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Back again with us in English Corner.
3: Speak more, fear less. Bareng sama Divya dan
2: Naura. Pastinya teman Pro 2, kayaknya kita janjiin kita bakalan ngebahas soal sentence of the day kita. Yang pastinya ini dia, gimana caranya kamu bisa improve English kamu supaya makin confident lagi untuk ngomong sama foreigner atau juga native speaker, ya gak sih?
3: Iya, betul banget Naura. Dan gak lupa ya teman Pro 2, di sentence kali ini kamu juga selain bisa mempelajari sentence baru, tapi kamu bisa coba untuk speak up by sending your voice note through our WhatsApp di 0816-1106-916. Kamu bisa coba gunain kalimat yang kita jelasin hari ini nih, Naura. Nah, yang pertama ada apa nih, Naura?
2: Ini dia ya, ada kalau kita biasanya ngomong tuh kan suka sama foreigner misalnya, where are you from, sir? Where are you from, sir?
3: Benar banget.
2: Itu kayak biasa aja banget ya, Divya ya.
3: Yes.
2: Nah, jadi untuk nge-advance dari kata where are you from, kamu bisa pakai where do you come from. Nah, ini juga mirip sebenarnya ya, cuman lebih formal aja gitu bahasanya. Nah, yang kedua itu ada juga which part of country are you from. Nah, kalau ini pastinya lebih spesifik lagi, jadi bisa build up conversation juga. Jadi gak cuma kayak where are you from. Kalau where are you from aja misalnya aku ngomong Indonesia. Nah, kalau which country are you from itu bisa kayak misalnya dari Palembang, dari Jakarta.
3: Atau
2: gitu
3: kalau
2: kan,
3: misalkan foreigner dari UK gitu, dia bisa bilang dari bagian mana gitu ya, dari
2: betul,
3: London kah.
2: Jadi lebih banyak spark conversation juga ya.
3: Betul,
2: kan Divya
3: banget,
2: ya.
3: Nara.
2: Oke, lanjut Divya, ada apa lagi nih?
3: Nah, kalau tadi kalau biasanya kita tuh tanya asal muasalnya dari mana, kita juga pasti kepo ya, dia tuh ngapain sih di kota kita di Palembang, atau dia tuh ngapain sih datang ke Indonesia. Tapi kalau kita nanya langsung aja where what do you do here, kayaknya kurang sopan gak sih? Jadi you can use these sentences to ask what some foreigners do in our country. For example, yang pertama itu ada what brought you to Palembang. Ini kamu kita bisa nanyain alasan dia datang ke Palembang itu ngapain, secara lebih sopan juga tuh. Terus ada juga yang kedua, are you here for work or more of personal trip. Jadi daripada kita nanyain dia kerja apa di Palembang gitu kan ya, kayak nggak sopan ya kalau tiba-tiba nanya kerjaan. Bisa tanya dengan pertanyaan pemantik kayak gini nih, yang bisa bikin percakapan juga bisa lebih luas lagi ya, Naura.
2: Betul banget, jadi lebih asik juga ya ngobrolnya kalau kayak gini ya kan. Nah, itu dia ya. Nah, selanjutnya teman Pro 2 ya, ini kalau kamu misalnya, biasanya kalau kita ngomong sama foreigner atau native ya, pasti kita sering banget ngomong, aduh, I don't understand, sir. Atau, aduh, gak ngerti ngomong apa ya.
3: Nah, yeah, mungkin kamu bisa bahasa Inggris.
2: Kata-kata favorit, gak bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah, daripada kamu ngomongnya I don't understand terus, kamu bisa mungkin lebih sopan lagi menggunakan kalimat satu ini atau mempro dua kayak, sorry, could you say that again? Atau, could you slow down a bit? Nah, ini kalau kamu mintanya bisa dia ulangin kalimat yang dia ucapkan dengan cara yang lebih lambat lagi kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya ada kalimat yang mungkin dia pakainya terlalu advance untuk kamu nih, mempro dua, kamu bisa pakai kalimat kayak, could you put it another way? Jadi dia bisa pakai kalimatnya tuh dengan cara yang lebih
3: sederhana,
2: mudah
3: ya,
2: mudah dimengerti untuk kita-kita yang bukan native speaker gitu.
3: Benar banget. Nah, dari semua kalimat yang udah kita tampilin itu Om Pro 2, kamu bisa banget loh cobain untuk gunain di salah satu sentence, dan bisa kirim voice note kamu lewat WhatsApp kita di 0816-1106-916. Dan pastinya kita nanti bakal bahas bareng-bareng sama narasumber kita dari KPN Palembang. Ada Jeremy Lewis dan juga Nyimas Naila, ada native speaker ya, Naura.
2: Iya,
3: ya, ini kayak kesempatan besar gak sih?
2: Bener, untuk kita mikir correction our English. Gak usah malu ya teman-teman, jangan takut di judge, karena kita di sini semua belajar. Jadi walaupun dia foreigner, bukan berarti kamu harus kayak ngomongnya perfect gitu ya.
3: Betul, justru ini jadi tempat untuk kita belajar juga ya Nora.
2: Betul banget. Jadi kita belajar sama-sama. Jadi jangan malu-malu kirim voice note kamu aja ke WhatsApp kita tadi yang udah disebut sama Divya di 0816 110916. Nanti juga bakalan dapat sertifikat ya untuk kamu-kamu yang berani mengirimkan voice note kamu. So teman Pro 2, next segment nih sebelum kita ngobrol sama Jeremy dan juga Jimas, kita bakalan lanjut ke segmen favorit aku sama Divya yaitu Song of the Day. Kalau kamu penasaran kira-kira kita bakal ngebahas lagu siapa, jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with us in 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cap, huruf A dibaca A-E, menjadi cap. Pada kata cake, huruf A justru dibaca E-I, sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca A-A, menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi. Seperti bahasa Indonesia, cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.

0: Warrior. English for everyday life. Speak more, feel less. Distribute 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu tadi ya, song of the day kita, lagunya Alicia Cara dengan Scars to You Beautiful.
1: Wow, ini salah satu lagu favorit Naura ya.
0: Yes, lagu favorit aku banget waktu aku masih PP Indralaya ke Unsri ya.
1: It's such a memorable core memory ya.
0: Yes, benar banget. Dan lagunya tuh emang menurut aku inspirational banget ya. Karena lagu ini emang mengangkat isu yang mungkin sekarang tuh jadi salah satu isu yang sering banget kita rasakan sebagai Gen Z juga nih, yaitu confident.
1: Iya, sesuai banget sama tema kita hari ini ya.
0: Yes, benar banget. Makanya kita bakal ngebahas lagu satu ini, teman Pro 2 ya. Mungkin dari Divya boleh dibaca yang line pertamanya, Divya.
1: Okay, so the first line is there's a hope that's waiting for you in the dark. Apa nih artinya Bang Messi?
0: Kalau menurut Bang Messi ya, artinya itu adalah kalau kita tuh lagi di situasi yang mungkin bikin kita gak percaya diri gitu, kadang-kadang kita tuh ngerasa kayak, aduh, apa ya, gak ada cahaya gitu. Nah padahal mau di tempat sekalipun gelapnya, pasti tuh ada harapan untuk kamu semua gitu. Jadi jangan pernah patah semangat gitu, teman Pro 2. Aduh, terlalu Mario Teguh ya gak sih?
1: Ini Naura Teguh ya.
0: Maaf banget loh teman Pro 2, takut nih jadi inspirational speaker nanti.
1: Iya,
0: yeah,
1: tiba-tiba udah di TED Talk nanti.
0: Iya, amin ya.
1: Amin. Nah, kita lanjut ke line kedua nih, teman Pro 2 ya. You should know you're beautiful just the way you are. Wah, ini anthem kita semua nggak sih harusnya ya.
0: Betul banget. Artinya apa sih, Divya? Emang you should know you're beautiful just the way you are.
1: So we have to know that we are beautiful just to be ourselves. Be authentic and be ourselves just the way you are. We need to accept that everyone is beautiful the way they are. Betul, differently.
0: Betul. Differently ya, yes. In our own way. Jadi kalau kamu ngerasa pas ngaca, aduh kayaknya aku kurang ini deh, kurang itu deh. Aduh,
1: no,
0: kamu
1: nggak
0: kurang sama sekali loh. Itu namanya kurang bersyukur.
1: It's
0: bukan kamu kurang, oke?
1: Iya. Kalau kita ngerasa kurang, ini lirik selanjutnya pas banget nih untuk kita bahas.
0: Yes, lirik selanjutnya adalah and you don't have to change a thing, the world could change its heart. Alias gak ada yang harus dirubah dari kamu, dunia yang sebenarnya harus ngikutin kamu gitu.
1: Betul.
0: Karena kalau ngomongin tentang misalnya standar beauty aja ya, Divya ya, itu kan sesuatu yang dibuat sama orang lain gak sih? Gak semua orang kita harus ngikutin standar beauty itu. Kadang-kadang kalau kita punya our own beauty, apa ya, kayak style kita sendiri tuh malahan bikin kita jadi lebih unik ya gak sih?
1: Iya, betul banget. Jadi kayaknya emang kalau kita ngerasa harus mengikuti beauty standard yang sekarang, malah itu bikin kita kehilangan otentik kita sendiri gak sih? Kehilangan jati diri juga. So I hope that teman Pro 2 who listens to this never want to change themselves, but they just need to improve for the better ya gak sih?
0: Yes,
1: bukan merubah
0: banget
1: diri sendiri.
0: Benar. Makanya lirik selanjutnya itu adalah no scars to you beautiful, we start and we're beautiful.
1: Yes.
0: Nah, jadi tuh gak ada luka yang ada dalam diri kamu tuh yang jelek gitu. Semua luka yang kamu lewatin, mungkin ini more of experience kali ya, Divya ya. Yep. Bisa dibilang juga itu tuh sesuatu yang cantik, yang bikin diri kamu tuh jadi diri kamu sendiri gitu. Bahkan kalau misalnya lukanya pun luka fisik gitu ya, itu tuh yang bikin diri kamu ya diri kamu. Kalau gak ada luka fisik itu, it's not going to be your story.
1: Very
0: sih
1: true. Kayak diamond aja terbentuknya tuh harus melalui proses yang berat banget gak
0: betul
1: sih, baru
0: banget
1: bisa jadi diamond. So you guys are also diamond guys. The scars shape you beautifully. Don't cry.
0: Ini aku agak terharu setiap denger lagu ini loh, beneran deh.
1: Iya, bener banget. Makanya kita juga pengen teman Pro 2 untuk dengerin lagunya supaya bisa mungkin jadi inspirasi teman Pro 2 buat lebih confident lagi. Just like our theme today also ya, speak confidently. And this is Alicia Cara, Scars to You're Beautiful.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di semester 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Red Wimps dengan Sparkle, teman Pro 2. Yang lagu satu ini emang kalau didengerin teman Pro 2 langsung kita terbawa lagi ke film ikoniknya Kimi no Na wa, ya gak sih? Film romance legend banget teman Pro 2. Kayaknya semua orang tuh suka banget sama film satu ini ya, karena gak cuma romance aja tapi gabungin fantasy juga, yang bikin film ini bikin kita tuh ngerasa kayak apa ya, ternyata cinta tuh jaraknya tuh gak cuma sekedar deket aja, atau jaraknya cuma sekedar Palembang sampai Ausi mungkin ya. Tapi jarak dan waktu juga ada banget gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang suka banget sama anime, kayaknya Kimi no Na wa tadi jadi salah satu film andalan juga kalau pengen nonton romance. Tapi kayaknya gak cuma Kimi no Na wa aja deh romance yang bagus gitu teman Pro 2. Banyak banget anime-anime romance yang bagus-bagus banget. Apalagi nanti bakalan tayang di Oktober ini teman Pro 2. Salah satunya ini adalah Blue Box yang bakalan rilis musim keduanya nanti di tanggal 4 Oktober 2026. Jadi serial ini mengisahkan tentang karakter utama yang namanya Daiki yang lagi jatuh cinta sama cewek namanya Chinatsu teman Pro 2. Jadi dia ini main di klub badminton sekolah dia gitu. Jadi cerita musim ini bakalan berlanjut dengan kabar mengejutkan bahwa Chinatsu akan tinggal bersama keluarga Daiki. Waduh, ini gimana ceritanya ya? Suka sama seseorang tiba-tiba orang itu tinggal di rumah kamu. Waduh. Dari waduh ya teman Pro 2, kayaknya pergerakannya makin cepet nih si Daiki nih teman Pro 2. Tapi emang romance satu ini teman Pro 2 memang romance campur cerita olahraga juga. Jadi ada inspiring cerita tentang gimana mengejar mimpi kita juga, mengejar passion kita juga gitu teman Pro 2. Jadi gak cuma cinta-cintaan aja. Jadi seru banget teman Pro 2. Pastinya udah bisa kamu nonton juga nanti kalau kamu udah nonton season satunya, tinggal nungguin season 2-nya di 4 Oktober nanti. Nah, tapi untuk kamu yang mungkin sukanya anime tapi bukan anime romance nih Kak, ada gak sih rekomendasi lain? Tenang teman Pro 2, aku ada rekomendasi anime lain, yaitu anime fantasi nih. Ini juga seru banget teman Pro 2, judulnya The Apothecary Diaries. Jadi film ini bakalan berlanjut ke season ketiga dia teman Pro 2, yang rencananya bakal rilis besok banget di 2 Oktober 2026. Jadi di season ketiga ini bakalan menghadirkan misteri baru terkait rumor tentang seorang peramal misterius bernama Bai Niang Niang. Nah ini dia teman Pro 2, mungkin kamu yang udah ngikutin ceritanya juga nih udah tahu nih kira-kira bakalan gimana ya. Pasti bakalan seru banget teman Pro 2. Ini bakalan ada misteri fantasinya juga. Jadi wajib banget kamu nonton kalau kamu emang suka anime dengan nuansa yang kayak gitu. Dan selain itu juga yang bakalan lanjut ke season selanjutnya lagi teman Pro 2, ini juga ada Black Clover yang bakal masuk ke season keduanya yang bakalan tayang di 3 Oktober nanti. Jadi musim ini bakalan fokus menceritakan tentang kelanjutan perjalanan Asta mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan teman-temannya. Wow, ini jadi action pack banget teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka film yang fantasi action, wajib nonton Black Clover ini ya teman Pro 2. Pastinya bakalan seru banget. Dan dari 3 anime tadi, kira-kira anime mana yang udah kamu tonton teman Pro 2 dan mana yang menjadi favorit kamu? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 1019 16.

Jalan Terbaik dari Caleb G, teman Proyo 2, yang emang lagu satu ini nih asik banget ya didengerin sore-sore kayak gini, apalagi kalau kamu lagi di jalan ya, gak sih teman Proyo 2? Emang juga Caleb G ini juga salah satu penyanyi asal Indonesia yang sering banget ngebawa genre-nya itu R&B, teman Proyo 2. Jadi emang cocok banget sama suaranya si Caleb G yang apa ya, halus, lembut, itu langsung kayak menyentuh hati ya gak sih kalau pakai genre R&B. Tapi ngomong-ngomong teman Proyo 2 ya, kebetulan banget 1 Oktober ini juga diperingati sebagai Hari Music Internasional, di mana momentum ini juga menjadi kesempatan untuk merayakan musik di seluruh dunia, salah satunya itu juga melalui genre R&B. Dan genre satu ini yang biasa dikenal dengan Rhythms and Blues ini mulai berkembang sejak 1940-an di Amerika Serikat, dan awalnya emang genre ini merupakan gabungan dari genre blues, jazz, gospel gitu teman Proyo 2, yang emang dipengaruhi berbagai jenis musik seperti pop, soul, hip-hop, dan juga kontemporer, yang akhirnya seiring berjalannya waktu menjadilah R&B ya teman Proyo 2. Dan salah satu nama ikon besar yang terkenal banget di dunia R&B itu ada Aretha Franklin teman Proyo 2, dimana karakter vokalnya si Aretha ini kuat banget dengan penuh emosi juga, yang ikut menjadi salah satu permanent member yang mengembangkan R&B menjadi ikon bagi banyak penyanyi generasi selanjutnya. Dan selain dari Aretha Franklin, teman Proyo 2, banyak juga penyanyi-penyanyi lain yang pastinya kamu udah tahu nama-namanya nih ya sebagai ikon-ikon dari R&B. Kayak misalnya Beyonce, teman Proyo 2, terus tuh ada Whitney Houston juga, terus tuh juga ada nih Mary G. Blige. Wah, itu juga lagunya enak-enak banget teman Proyo 2 ya. Terus ada Alicia Keys juga, yang juga terkenal banget sama vokal soul-nya, pianonya, vibe R&B-nya yang dalam banget di album-album dia teman Proyo 2. Bahkan album dia yang judulnya Falling itu juga sempat menang 5 Grammy Awards pada tahun 2022. Keren banget ya teman Proyo 2. Jadi emang genre R&B ini gak cuma dikenalnya sekarang-sekarang aja kayak kita sekarang gitu teman Proyo 2, tapi emang udah dikenal lama banget, dan saking sekarang tuh tetap jadi genre favorit banyak orang. Apalagi anak-anak muda yang suka dengerin lagunya yang lebih chill, kayaknya emang cocok banget dengerin musik-musik dari genre R&B ini teman Proyo 2. Kalau kamu sendiri, kira-kira penyanyi R&B favorit kamu siapa sih teman Proyo 2? Kalau aku sih satu ini teman Proyo 2 ya. Jadi salah satu penyanyi R&B favorit aku banget, langsung aja aku puterin untuk kamu. This is SZA dengan Saturn.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama Programa 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Maryam ayat 1-15 bersama Qori Haji Muklis Bakri SPDI, MM, dan di jam 17.58 kita juga akan mendengarkan Peduk dan Azam Maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: 2020 Andang.

الشياطين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

嗯。

嗯。

Yeah.

صدق الله العظيم.

0: الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu itu pas lagi main social media ya, teman Pro 2, terus kamu ngeliat satu video gitu kan, pas kamu tonton-tonton lagi, ternyata AI. Atau ternyata berita yang kamu tonton di video tersebut itu tuh berita palsu gitu teman Pro 2. Waduh, bahaya banget ya. Apalagi kalau berita palsunya tuh menyangkut sejarah kita juga gitu teman Pro 2. Nah, itu juga yang paling bahaya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin sejarah, ini kan jadi salah satu event yang emang walaupun terjadinya tuh udah lampau banget ya, tapi itu tuh juga menjadi satu kejadian yang nge-shape kita sebagai negara. Ngerti gak sih teman Pro 2? Karena kalau kita ngomongin tentang sejarah, itu tuh bisa membantu kita nge-shape bagaimana kita melihat negara kita sendiri juga. Nah, jadi kita bisa belajar dari sejarah kita, kita juga bisa semakin mengulik-mengulik kira-kira apa sih sebenarnya kurang dari sejarah kita atau hal-hal apa yang bisa kita pelajari dari sejarah kita. Makanya kalau ngomongin tentang sejarah itu tuh rawan banget kalau misalnya berita palsu gitu teman Pro 2. Dan itu tuh bisa menimbulkan asumsi-asumsi negatif juga dari masyarakat ke negara kita juga pastinya ya kan. Nah, jadi hal tersebut juga disampaikan sama Menbud kita Fadlizon yang menyoroti beragam penafsiran sejarah di masyarakat, dan dia juga menekankan pentingnya pemahaman berdasarkan fakta serta sumber terpercaya gitu teman Pro 2 ya. Dan selain itu dia juga mengingatkan masyarakat untuk mencermati referensi sejarah, terutama informasi singkat di media sosial yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Nah, itu tuh. Jadi kalau kita ngomongin sekarang sosial media, ya emang semua informasi itu cepat banget teman Pro 2. Tapi informasinya benar atau salah tuh. Nah, jadi kayak dikatakan sama Fadlizon tadi, pastinya kita juga sebagai masyarakat harus banget bisa memilah-milah kira-kira mana ya informasi yang benar, mana ya informasi yang salah, apalagi kalau terkait sejarah kita teman Pro 2. Kamu bisa cari sumber-sumber yang emang terpercaya, kredibel pastinya teman Pro 2, mulai dari mungkin buku-buku sejarah dari para penulis yang emang punya ilmu di bidang tersebut juga teman Pro 2. Itu jadi salah satu penting banget ya. Jadi dari historian gitu buku-bukunya itu bisa kamu baca juga. Terus tuh juga mungkin kamu bisa cari searching-searching dari jurnal-jurnal terkait gitu kan. Jadi jangan cuman percaya dari video-video singkat yang kamu tonton aja teman Pro 2. Kadang-kadang mereka tuh bisa nyari referensinya mungkin dari AI yang cuman ngambil sedikit-sedikit dari satu sumber gitu teman Pro 2, terus digabungin dan mungkin bisa misinformation juga ya kan. Jadi kita gak mau pastinya. Dan selain dari buku dan lain-lain aku bilang tadi teman Pro 2, pastinya di rri.co.id juga kamu bisa dapetin info-info kredibel, karena pastinya di sini banyak banget penulis-penulis dari reporter-reporter seluruh Indonesia ya yang ngumpulin berita-berita yang pastinya gak akan hoax-hoax tuh teman Pro 2. So, teman Pro 2, kalau kamu ingin baca berita yang pastinya real, langsung aja mampir ke rri.co.id.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya Mbah.
2: Teman terbaik kamu.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya pastinya kan hari ini tuh 1 Oktober teman Pro 2 yang emang jadi salah satu peringatan hari kesaktian Pancasila untuk kita semuain orang Indonesia, ya kan? Pastinya hari ini mungkin kamu udah ada yang upacara pagi hari tadi teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau ngomongin tentang Pancasila itu tuh bukan cuman sekedar upacara aja, tapi juga ini jadi momen kita untuk reliving our history moment, ya gak sih teman Pro 2? Dimana nih pemerintah juga saat ini tengah menekankan pentingnya penggunaan kecerdasan artificial yang etis dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila untuk melindungi karakter generasi muda. Dan ini penting banget teman Pro 2 ya, di era teknologi yang hari ini makin menjadi-jadi banget teman Pro 2, pastinya kita tuh perlu banget yang namanya punya jiwa Pancasila. Kayak aku bilang tadi, apalagi penggunaan teknologi yang makin maju, itu tuh kadang bikin kita tuh ngerasa apa ya, kayaknya teknologi makin menguasai kita, ya gak sih? Saking menguasai kita, kita sampai lupa ada hal-hal yang penting banget untuk kita perlu ketahui teman Pro 2, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila yang ada, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, upaya ini nih memang menjadi strategi pemerintah juga untuk menjaga jati diri dan karakter bangsa Indonesia di era transformasi digital dan perkembangan teknologi AI yang makin pesat tiap harinya gitu teman Pro 2. Bahkan nih pemerintah sendiri punya namanya program bijak dan cerdas berdigital serta ber-AI. Jadi program tersebut memang mendorong masyarakat untuk menerapkan etika kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi di ruang digital. Jadi jangan kamu pikir kena di ruang digital kamu langsung kayak ah bodo amat, kan orang juga gak tahu identitas aku apa. Nah itu yang gak bisa teman Pro 2 ya. Jadi meskipun kamu di ruang digital, itu penting banget untuk kamu bisa punya etika gitu di dalam situ teman Pro 2. Jadi jangan yang namanya dibiasain cyberbullying gitu teman Pro 2, doxing dan lain-lain yang pastinya gak cuman merugikan kamu nanti teman Pro 2, tapi juga merugikan orang lain gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa, karena hari ini 1 Oktober, jangan cuman dirayain di social media aja teman Pro 2 tapi juga dirayain dengan cara menerapkan dan juga mengilhami nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari.

Info Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, pemerintah menekankan pentingnya penggunaan kecerdasan artificial yang etis dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila untuk melindungi karakter generasi muda. Deputi Kemenko PMK menegaskan bahwa Pancasila tetap relevan dan tidak mengalami perubahan substansial meskipun perkembangan zaman terus berlanjut. Upaya ini merupakan strategi pemerintah untuk menjaga jati diri dan karakter bangsa Indonesia di era transformasi digital dan juga perkembangan teknologi AI yang pesat. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan keberlanjutan program bantuan insentif PPH Pasal 21 tahun untuk tahun 2027. Keputusan melanjutkan program insentif pajak ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah. Program ini juga berlandaskan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpanjangan Nomor 7 Tahun 2021 dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 58 Tahun 2023. Informasi terakhir, Teman Pro 2, novel setelah melompat, Aku Ingin Hidup karya Brian Krisna akan diadaptasi menjadi film. Hitmaker Studio mengumumkan rencana tersebut melalui media sosial mereka pada Rabu 30 September 2026. Setelah melompat, Aku Ingin Hidup mengangkat kisah tentang perjalanan seseorang yang berada dalam titik terendah kehidupannya. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Dan Teman Pro 2, Info Pro 2 tadi juga menutup kebersamaan kita di sore ceria hari ini bareng Naura, karena selanjutnya kamu bakalan gabung di Pro 2 Jakarta untuk dengerin music live chat. Pastinya kamu bakalan ditemenin sama musisi yang keren banget, Teman Pro 2, jadi jangan sampai ketinggalan obrolannya. So, thank you so much Teman Pro 2 yang udah nemenin aku di sore ceria hari ini ya, dari jam 3 sore tadi sampai mendekati jam 7 ini. Thank you. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu Teman Pro 2.

Ya, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya, di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman Broda, tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman Broda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman Broda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Broda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Bang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh,
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Nah, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu, kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2. 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: bener.
1: Kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak saya, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 90-2000an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal khas mereka gitu.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
1: Begitu, ya.
0: Benar.
1: Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar-benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya, fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi ya. Nih, yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Ku Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu nah. Featuring sama
0: Son of Panca. Sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya,
0: terbaru. Ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana, yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh,
0: The Cat,
1: terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain, dia pengen, dia nantang gitu, range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru di langsung wah sembarangan nih nantang nih.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Okay.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Oke.
1: Waktu gitu tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Oke. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang di
0: Okay. Halo Bang Rudy, apakah bisa terdengar suaranya? Alright, okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin. Kali ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke lah, gitu.
0: Udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak lebih mudah.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
0: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu, wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gitu, takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi, itu kan ada stringnya kurang ini, terus harus pakai ini, itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Pengawas gitu tapi.
0: Bener. benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya, notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan ways. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits, yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom, bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya ya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya sebenarnya
0: apa? Bandnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya?
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih prediksi harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener. Kita tadi off air malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasional

0: Nasionalisme.
1: Betul, betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
0: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
1: Benar-benar.
0: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
1: Yes.
0: Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
1: Benar,
0: kan.
1: Belum tentu gitu. Nah,
0: itu pengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal,
1: yes.
0: Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
1: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
0: 19 November insya Allah.
1: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagu ya Bang Rudy ada di scene mana.
0: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
1: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
0: Lagi ya. Makan cabai.
1: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja, Bang?
0: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
1: Alright.
0: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang.
1: boleh lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
0: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
1: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
0: Iya, iya. Benar kan? Menit 20.
1: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
1: Yes.
0: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Musik _ label. BCR _ ya musik lah.
1: BCR di
0: ya akunnya saya juga di Rudy _ Nugra 22.
1: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
0: Dan nanti satu lagi.
1: Oke, boleh.
0: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
1: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima kasih.
0: Thank you.
1: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
0: Di BCR.
1: Di BCR Musik ya. Dan tadi bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
0: Rudy pamit.
1: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: 101,6 Prodo FM, Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman Prodo 2 sudah bangun untuk hari ini, di hari pertama di bulan Oktober 2026, Barian Daim di Jaga Malam bahkan nemenin kamu sampai jam 23 malam, teman Prodo 2 ya. Walaupun cuaca di luar, teman Prodo 2 tidak bersahabat, asam masih tebal, tapi kamu tetap semangat buat menjadi aktivitas teman Prodo 2 ya. Tapi jangan lupa pakai masker, dan juga buat yang di rumah mungkin tutup rapat rumah kamu ya. Kalau ada ventilasi dari luar mungkin jadi ditutup dulu teman Prodo 2 biar asap gak masuk ke rumah ya. Kasihan sama keluarga, apalagi buat kamu punya keponakan yang kecil-kecil gitu. Semoga kamu tetap sehat teman Prodo 2 ya. Kamu juga bisa update informasi apapun teman Prodo 2 boleh di 0816-1106-916 atau juga bisa DM di Instagram di Pro2 RI Palembang.
1: Kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
2: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
1: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
2: Asik, makan di mana kita Pak?
1: Ih, bangun gak enti. Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam, apalagi ngajak makan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam, setiap hari jam 8 hingga 12. Hanya di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan masih di jaga malam teman Pro 2 ya. Lagi ngapain teman Pro 2 buat malam ini? Ya mungkin masih beraktivitas dengan kondisi yang kurang menyehatkan teman Pro 2. Tetap semangat ya, sama kayak aku teman Pro 2. Jadi sembari kamu nyantai atau lagi beraktivitas teman Pro 2, aku bakal update informasi berikutnya teman Pro 2. Kita ke negara tetangga dulu, ke Singapura ya. Jadi di sana itu teman Pro 2 mereka siap membayar first date anak muda yang pakai website terbaru mereka. Jadi pemerintah Singapura ini meluncurkan layanan kencan first date untuk lajang 21-35 tahun. Jadi program pilot ini awalnya menyasar sekitar 160 ribu pegawai sektor publik ya. Jadi pengguna ini bakal mendapatkan satu kandidat pasangan per hari berdasarkan sistem pencocokan, lalu bisa mengobrol sebelum bertemu ya. Jadi pemerintah juga menanggung biaya kencan pertama bagi pasangan hasil match ini. Dan juga program ini merupakan bagian dari upaya menghadapi rendahnya angka kelahiran di Singapura. Dan pendaftaran pilot ini dibuka hingga 5 Oktober 2026. Kira-kira kamu tertarik kah teman Pro 2?

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Hari ini di tanggal 1 Oktober 2026, kira-kira hari apakah ini teman pro 2? Kalau ini sih hari Kamis ya, tapi bukan harinya sih. Karena hari ini tuh teman pro 2 disebut My Girl Day. Tren internet yang terinspirasi lagu We Fell In Love In October, Billy Girl In Red ya. Karena lagu ini bercerita tentang jatuh cinta di bulan Oktober. Di 1 Oktober kemudian digunakan sebagian orang di media sosial itu sebagai momen untuk merayakan cinta dan orang terkasih ya. Meski bukan hari resmi, My Girl Day populer sebagai kesempatan mengungkapkan rasa sayang kepada seseorang yang sangat berarti buat kamu ya. My Girl Day atau My Man Gue itu siapakah kira-kira teman berdua?

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Selamat datang kepada Prodo FM, Palembang tempat terbaik kamu, Agnes Mo, Cook Battle, teman Prodo 2, ya. Dan setelah memorabilia milik Agnes Mo itu resmi jadi bagian dari koleksi permanen Hard Rock Hollywood pada 29 September kemarin, teman Prodo 2. Agnes Mo ini kembali membawa nuansa Indonesia ke Los Angeles. Jadi mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober yang tentunya Hard Rock Los Angeles ini bakal menghadirkan spesial menu yang berisi sejumlah makanan Indonesia favorit Agnes Mo. Jadi program ini Taman Pro 2 juga memiliki misi sosial. Jadi hasil dari aktivitas tersebut bakal disalurkan kepada Hill LA Foundation untuk mendukung anak-anak dan generasi muda di kawasan Los Angeles gitu. Sementara itu, memorabilia Agnes termasuk wardrobe dari Long As I Get Paid dan karakter Lila Hood juga dalam Reacher akan tetap dipajang juga secara permanen sehingga dapat dilihat pengunjung setelah acara peresmiannya gitu, teman berdua ya. Jadi kalau kamu pernah lihat di tahun berapa ya, aku lupa lagunya yang Agnes Mo yang Long Eyes I Get Paid, teman berdua yang pakai kebaya itu ya. Jadi aku lihat di media sosial ada netizen tuh kayak bertanya kenapa nggak pakai baju yang jadi model video klip itu yang dipajang gitu ya, yang dibuat Ana Avanti gitu. Tapi ternyata Taman berdua baju yang pernah dipakai Agnes Mo itu udah jelek banget, nggak layak buat dipajang, udah rapuh juga. Makanya dibuat ulang lagi ya, istilahnya tuh kayak apa, dibuat yang sama oleh Buba. Dan keren banget sih Taman Pro 2. Ya kita salut, ada artis Indonesia yang ini semakin lama semakin keren banget, Taman Pro 2 Pro Rapio Agnes Mo.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
0: Hah?
1: Kamu akan dipidana.
0: Pidana? Tidak.
2: Mau enggak mancing sambil tidur?
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Nggak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

0: Pempek kapal selamnya dua ya.
1: Iya deh, sebentar.
2: Ngepoin Instagram gebetan dulu ah. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain kamu posting kayak gini?
3: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
2: Eh beneran, ini loh, baru setengah jam lalu. Nih.
3: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh.
2: Ya udah, buruan Gi.
3: Loh, IG aku gak bisa dibuka.
2: Salah password kali.
3: Ini udah bener, Rin. Jangan-jangan. Wah, aku kena hack.
4: Survei dari Google menyebutkan hampir 2 dari 3 pengguna internet di Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Karena 89% pengguna masih menggunakan password yang lemah. So, hindari penggunaan password yang mudah ditebak, seperti nama atau tanggal lahir. Dan sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

0: Eh, bau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: dari sana.
1: Oh itu, katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah, aku rasa ya masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Baru FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2, it's Pade. Selamat pagi teman Pro 2, bareng sama Divi ya di hari Jumat ini. Dan dari jam 5 sampai jam 6 nanti bakalan ada musik yang nemenin kamu buat siap-siap menyambut Jumat pagi kamu di Spade Jazz Music.
2: Spade, selamat pagi teman Pro 2.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robot.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai, apa kabar teman-teman berdua yang insyaallah Allah muliakan. Kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat pembahasan tentang wahai diriku, kembalilah. Teman-teman perdua yang insya Allah memuliakan, seperti biasa, sebelum saya memulai, saya ingin memberikan nasihat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman perdua, kita masih dihadirkan Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk nikmat lahir batin pada hari ini, pada pagi hari ini. Teman-teman perdua yang insya Allah memuliakan, pasti pernah di antara kita ada di satu titik di mana kita sudah tidak tahu lagi harus bercerita kepada siapa. Apalagi pas lagi leha-lehanya sama hidup. Tolong diingat bahwa pada titik ini, dia, Allah Subhanahu wa taala ingin kita langsung terkoneksi dengannya. It's okay untuk mencari celah ketidaksempurnaan untuk melihat kembali kesempurnaan yang kita miliki. Seorang bijak berkata, jangan takut untuk memulai, melangkah lagi. Saat ini, kamu tidak memulai dari goresan atau luka dari ceritamu, tapi kamu mulai lagi dengan pengalaman barumu. Yang kemarin cukup, mulai lagi dari perjalanan yang baru untuk pengalaman baru. Tolong jangan diam ya, bicaralah at the least dengan dirimu sendiri. Selain belajar menjadi pendengar, belajar juga untuk menerima bahwa kamu juga perlu didengar.

ingatkan teman-teman, teman-teman pro 2 yang insya Allah mulikan, hidup cukup-cukup, ya. Hidup cukup itu cukup. Saya ulang sekali lagi, hidup cukup itu cukup. Untuk terus mengingatkan apa itu makna hidup, dan terus mengingatkan apa itu makna cukup, atau bahasa keren versi Islamiah adalah syukur. Jika ada sesuatu yang salah dalam prosesmu mengejar sesuatu, ayo, it's not meant to be. Saya percaya kok, pasti di antara kita ada aja di mana kehidupan belum atau mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan atau usaha yang kita lakukan. Ya teman-teman, karena ada kekuatan di luar yang mengarahkan jalannya kejadian, tidak semua hal dapat dikendalikan dengan kekuatan manusia. Ada kekuatan alam atau takdir yang mempengaruhi jalan peristiwa. Teman-teman pro 2, kenapa bahagia cepat sirna dan sedih lama tinggalnya? Ya, analoginya begini, bayangkan kembang api yang ada di langit untuk meledakkan cahayanya sesaat. Ketika kembang api itu hilang, langit akan kembali gelap. Ia hanya sesaat saja dan terkait dengan momen-momen tertentu. Sedangkan kesedihan bisa dibandingkan dengan hujan. Analoginya seperti hujan, teman-teman, yang turun di musim penghujan. Hujan yang datang tidak serta-merta berhenti dalam sekejap, tapi terkadang tetap turun dalam durasi yang lebih lama. Ini bisa menimbulkan perasaan kedinginan, basah, dan kesedihan. Namun, hujan tersebut juga menyirami tanaman dan memberi kehidupan pada alam sekitar. Teman-teman pro 2, kebahagiaan hanya mewakili emosi saat dan berlangsung pada momen tertentu. Sedangkan kesedihan yang lebih tahan lama dan bisa memberikan pengalaman yang lebih dalam dan bermanfaat. Sebagaimana kesedihan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan, dan introspeksi diri sesaat. Teman-teman berdua, to the lyrics, ya. Satu, terkadang kamu tidak akan pernah tahu nilai suatu momen sampai hal tersebut menjadi suatu memori atau kenangan. Percayalah, lebih dengan tindakan dibandingkan dengan kata-kata. Trust action more the words. Tujuan hidup adalah untuk menjalaninya, merasakan pengalaman sepenuhnya, menjangkau dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut akan pengalaman yang lebih baru dan penuh tantangan. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Dan terakhir, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman por 2, pada akhirnya teman-teman, yang kita sesali adalah kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Suatu hubungan yang terlalu takut untuk dijalani dan menunggu keputusan yang terlalu lama untuk kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran kasyuran. Barakallahu lakum. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2 saat Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Deputi Kemenko PMK Warsito menilai nilai Pancasila tetap relevan di era digital. Ia menekankan pentingnya etika, tanggung jawab, dan kejujuran dalam menggunakan teknologi. Akademisi Universitas Lambung Mangkurapreja Pahlevi menilai Pancasila perlu disampaikan dengan cara yang dekat dengan generasi muda. Informasi selanjutnya, Carlos Alcaraz siap mempertahankan gelar Japan Open dengan kondisi fisik yang terus membaik. Petenis Spanyol itu mengaku masih membutuhkan pertandingan untuk mengembalikan ritme setelah absen akibat cedera. Alcaraz mengatakan kondisinya semakin baik setiap menjalani latihan dan pertandingan. Informasi terakhir, Tomang Pro 2, serial Netflix X East of Eden mengadaptasi novel karya John Steinbeck. Serial garapan Zhou Kazan ini menyoroti kisah Cathy Ames dan keluarga Cass. Serial ini akan dibintangi Florence Pugh.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, it's pada. Selamat pagi teman pro 2 bareng sama Divi ya. Sampai jam 10 malamnya. 10 malam tuh ya, saking semangatnya. Ini masih pagi, dari jam 6 sampai jam 10 pagi aku bakal nemenin kamu dengan info-info terupdate dan tentunya lagu-lagu favorit kamu yang bisa kamu request lewat WhatsApp di 0816 1106916 atau di live chat

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah.
1: Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
4: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
2: Sain.
0: Eh, itu juga gak sopan, tahu?
2: Oops, sorry.

ya, dan diprediksikan akan berlanjut sampai di sore hari nanti tahun 2022. Dari pagi ke siang ke sore, kualitas udaranya masih berbahaya. Kita lihat dulu deh ya, ada info terbaru apa nanti di Kota Palembang, atau mungkin ada keputusan apa nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Yes, your bass wanna feel the pop. Tapi sekarang kita gak bisa feel the pop-pop ya. Kita lagi feel the haze, feel the kabut asap. Sekarang aja walaupun CCTV Palembang di Masjid Agung itu hampir gak kelihatan ya, saking berkabutnya teman pro 2. Tapi lalu lintasnya masih juga cukup ramai nih ya, dari yang keluar Ampera ya menuju bundaran Masjid Agung nih teman pro 2. Gak cuma di arah Masjid Agung aja, tapi di simpang Caritas juga termasuk ramai juga nih, udah mulai ramai ya di jam segini loh padahal ya. Ya mau gimana lagi ya, karena aktivitas masih harus berlangsung juga meskipun dengan kondisi kualitas udara yang sangat berbahaya ini. Dan semingguan ini juga anak sekolah udah ada yang mulai masuk lagi ya. Tapi meskipun udah mulai tatap muka lagi, di tanggal 30 September lalu Wali Kota Palembang Ratu Dewa itu meminta sekolah dan stakeholder untuk mempertimbangkan kembali pembelajaran jarak jauh setelah Palembang ini mencapai kategori udara yang sangat berbahaya nih nomor 2. Karena ya memang kembali lagi, kesehatan masyarakat itu harus yang jadi perhatian utama. Ya walaupun hak untuk bernapas kita ini masih belum didapatkan juga sampai sekarang ya teman-teman berdua. Aduh, kalau misalkan tiba-tiba Peter Pan ngetok rumah kamu, ngajak kamu ke Neverland, mungkin kamu

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat